0: Rau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah satu dari 4 orang pemuda bernama Abdullah yang mereka semua diberi gelar Al-Abadillah. Beliau radhiyallahu anhuma termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran pada saat penaklukan kota Mekah. Selain itu, beliau radhiyallahu anhuma juga merupakan seorang ulama yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk memberi fatwa pada waktu itu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim radhiyallahu anhum. Lahir di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Haris radhiyallahu anhuma, yang dijuluki Ummu Fadl, yaitu saudara dari Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama Abul Abbas atau Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu dan salah satu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau inilah berasal silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikenal sebagai sahabat yang senantiasa mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhuma biasa menyiapkan air untuk wudu Nabi. Ketika sholat, beliau berjamaah bersama Nabi. Apabila Nabi melakukan perjalanan, beliau turut pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kerap menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat interaksi yang sedemikian intensif itulah, beliau banyak mengingat dan juga mengambil pelajaran dari setiap perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sambil menepuk-nepuk bahunya, beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia seorang yang mendapat pemahaman mendalam mengenai agama Islam dan berilah kefahaman kepadanya di dalam ilmu tafsir. Pendengar yang budiman, usia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baru menginjak 15 atau 16 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah itu, pengejarannya terhadap ilmu tidaklah usai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusaha menemui sahabat-sahabat yang telah lama mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mempelajari apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada mereka semua. Tentang hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bagaimana beliau gigih mencari hadis yang belum diketahuinya kepada seorang sahabat penghafal hadis. Di mana ia menceritakan bahwa aku pergi menemui salah seorang sahabat Nabi sewaktu dia tidur siang, dan aku membentangkan jubahku di pintu rumahnya. Angin meniupkan debu ke atas mukaku sewaktu aku menunggunya bangun dari tidurnya. Sekiranya aku ingin, aku bisa saja mendapatkan izinnya untuk masuk dan tentu dia akan mengizinkannya. Tetapi aku lebih suka menunggunya supaya ia bangun dalam keadaan segar kembali. Setelah ia keluar dan mendapati diriku dalam keadaan itu, dia pun berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, ada apa dengan engkau ini? Kalau engkau mengirimkan seseorang kemari, tentulah aku akan datang menemuimu." Aku berkata, "Akulah yang sepatutnya datang menemui engkau, karena ilmu itu dicari, bukan datang sendiri." Aku pun berkata kepadanya mengenai hadis yang diketahuinya itu dan mendapatkan riwayat darinya. Pendengar, dengan kesungguhannya mencari ilmu, baik di masa hidup maupun setelah wafatnya Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memperoleh kebijaksanaan yang melebihi usianya. Bahkan karena kedalaman pengetahuan dan juga kedewasaannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyebutnya sebagai pemuda yang tua atau matang kecerdasannya. Bahkan bukan hanya itu saja. Khalifah Umar radhiyallahu an pun sering melibatkannya dalam pemecahan permasalahan-permasalahan negara. Malah kerap Umar mengedepankan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketimbang pendapat sahabat-sahabat senior lainnya. Argumennya yang cerdik dan cerdas, bijak, logis, lembut, serta mengarah kepada perdamaian membuatnya handal dalam menyelesaikan perselisihan dan perdebatan. Sementara beliau menggunakan debat hanya untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran, bukan untuk pamer kepintaran atau menjatuhkan lawan debat. Hatinya begitu bersih dan jiwanya suci, bebas dari dendam, serta selalu mengharapkan kebaikan bagi umat Islam. Selain para khalifah, para sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering memuji kecerdasan dan kekuatan hafalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu an pun pernah berkata, "Sebaik-baik tafsir Al-Quran ialah tafsir Ibnu Abbas. Apabila umurku masih lanjut, aku akan selalu bergaul dengan Abdullah bin Abbas." Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga menerangkan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam memahami sesuatu, yang lebih berilmu dan lebih bijaksana daripada Ibnu Abbas." Pendengar yang budiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak hanya dikenal karena pemikiran yang tajam dan ingatan yang kuat, tetapi juga dikenal murah hati. Teman-temannya pun berujar, "Kami tidak pernah melihat sebuah rumah penuh dengan makanannya, minumannya, dan ilmunya yang melebihi rumah Ibnu Abbas." Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah rahimahullah berkata, "Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih mengerti tentang hadis Nabi serta keputusan-keputusan yang dibuat Abu Bakar, Umar, dan Uthman daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma." Pendengar, perawakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tinggi tetapi tidaklah kurus. Sikapnya tenang dan wajahnya berseri. Kulitnya putih kekuningan dengan janggut diwarnai. Sifatnya terpuji,

hukum waris, ilmu bahasa, syair, sejarah, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Ibnu Abbas adalah orang yang istiqomah dan rajin bertaubat. Beliau sering berpuasa dan menghidupkan malam dengan ibadah serta mudah menangis ketika menghayati ayat-ayat Al-Quran. Pendengar yang budiman, sebagaimana lazimnya kala itu, pejabat pemerintahan adalah orang-orang alim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun pernah menduduki posisi gubernur di Basrah pada masa kekhalifahan Ali. Penduduknya bertutur tentang sepak terjang beliau. Ia mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. Apabila ia berbicara, ia mengambil hati pendengarnya. Apabila ia mendengarkan orang, ia mengambil telinganya atau memperhatikan orang tersebut. Apabila ia memutuskan, ia mengambil yang termudah. Sebaliknya, ia menjauhi sifat mencari muka, menjauhi orang berbudi buruk, dan menjauhi setiap perbuatan dosa. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Beliau radhiyallahu anhuma adalah sahabat kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis sesudah Aisyah. Selain kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam ilmu, beliau juga aktif menyambut jihad perang Hunain, Taif, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Bahkan, beliau radhiyallahu anhuma juga menyaksikan penaklukan Afrika bersama Ibnu Abu Asy-Syarah radhiyallahu anhuma. Pada akhir masa hidupnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengalami kebutaan. Beliau menetap di Taif hingga wafat pada tahun 68 Hijriah di usia ke-71 tahun. Demikianlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan serta akhlak mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk meniru dan mencontoh akhlak mulia beliau radhiyallahu anhuma. Amin, wallahu a'lam. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, bagi Anda para pecinta musik, pasti sudah mengenal salah satu band legendaris terbesar sepanjang sejarah yang satu ini, The Beatles. Sebuah grup band rock and roll legendaris yang sangat fenomenal hingga saat ini. Karya-karyanya pun masih terdengar. The Beatles telah meninggalkan lagu-lagu terbaik dan menginspirasi banyak musisi setelahnya hingga saat ini. The Beatles adalah band yang memulai debutnya pada era 60-an dan beranggotakan 4 personil. Salah satu personil yang menjadi vokalis dan bassist dari The Beatles yang melegenda adalah Paul McCartney. Dan pada hari ini, tanggal 18 Juni, adalah hari lahir Paul McCartney. Insan Edukasi, James Paul McCartney, lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 18 Juni 1942. Ayah McCartney adalah seorang peniup trompet dan juga pianis yang memimpin Jim Max Jazz Band pada tahun 1920-an. Ia mendidik anak-anaknya dengan musik. Pada tahun 1955, keluarga McCartney pindah ke Allerton yang kini dimiliki oleh National Trust. McCartney bertemu John Lennon pertama kalinya saat ia melihat Lennon dan bandnya Quarrymen tampil di Woolton tanggal 6 Juli 1957. Mereka pun mulai bersahabat. Lennon akhirnya menerima McCartney dalam Quarrymen dan mulai berkolaborasi dalam banyak lagu. Quarrymen berganti nama beberapa kali, hingga bernama The Beatles pada tahun 1960, yang konon ditemukan oleh Lennon. Alan Williams, manajer mereka saat itu, memperoleh kontrak dengan sebuah klub di Hamburg untuk band yang saat itu beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. Insan Edukasi, kepiawaian McCartney dalam memainkan alat musik piano, gitar, dan bass sudah tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Selama dia berkarir di dunia musik, baik saat bersama The Beatles ataupun karir solonya, sangat wajar jika McCartney memiliki banyak prestasi dan penghargaan dunia. Salah satu yang pernah tercatat dalam sejarah musik dunia adalah konser solonya pada tahun 1989 yang digelar di Brasil dengan jumlah penonton terbanyak hingga mencapai 350.000 orang lebih. Konser solo Paul itu disebut-sebut sebagai konser tunggal terbesar dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah musik dunia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong robot toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: Mandiri Taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105

0: Bu, Ibu, lihat Ina? Itu, Bu. Ada patung buaya dan ikan berkelahi, Bu.
1: Oh, itu patung ikan Sura dan buaya, Nak. Oh. Lambang kota Surabaya. Kita kan sedang berlibur di Surabaya, kota kelahiran Nenek.
0: Oh, jadi patung ikan dan buaya itu lambang kota Surabaya ya, Bu?
1: Iya, Nak.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul nama kota Surabaya.
0: Bu, Anti mau tanya. Berarti patung ikan Sura dan buaya tadi pasti ada ceritanya dong, Bu. Sampai bisa jadi lambang kota Surabaya. Iya kan, Bu?
1: Iya, Nak. Menurut cerita, dahulu ada hewan yang selalu saja berselisih, yaitu Sura dan Baya.
0: Oh, begitu.
1: Sura adalah ikan hiu dan Baya adalah buaya. Mereka berselisih memperebutkan daerah kekuasaan untuk mencari makan.
0: Kok bisa berebut sih, Bu?
1: Iya, daerah ini sebelumnya adalah daerah pantai dan pelabuhan. Nah, Sura dan Baya sudah bersepakat membagi daerah. Sura di laut dan Baya di darat. Tetapi, karena salah paham, Sura mencari mangsa di sungai yang dianggapnya bagian dari daratan. Baya tidak terima. Akhirnya mereka berselisih sampai mengganggu ketentraman masyarakat di sekitarnya. Nah, akhirnya Sura kalah dan melarikan diri ke laut. Untuk mengenang kejadian yang menggegerkan tersebut, masyarakat menamakan daerah tersebut dengan Surabaya, yaitu gabungan dari nama Sura dan Baya.
0: Wah, sekarang Anti jadi tahu, Bu, kenapa kota ini diberi nama Surabaya. Oh, ternyata berasal dari kata Sura dan Baya. Begitu ya, Bu, ya?
1: Iya, betul sekali, Nak. Kita sudah sampai.
0: Asik.
1: Itu rumah Nenek. Pak Kusir, berhenti di depan ya.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kebun Raya Sipirok pada Rabu 17 Juni 2026 dengan mengusung semangat kolaborasi multi pihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non-pemerintah, komunitas lingkungan, serta lembaga pendidikan. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 17 sampai 18 Juni 2026 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gusirawan Pasaribu, dan dihadiri perwakilan dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, pelajar, guru, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam sambutannya, Bupati Gusirawan menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bupati mengungkapkan sejak menjabat sebagai kepala daerah, dirinya telah berupaya mendorong perlindungan lingkungan melalui berbagai kebijakan, termasuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas penebangan kayu yang berpotensi mengurangi tutupan hutan yang memperbesar risiko bencana. Beliau mengajak seluruh aparatur sipil negara, dunia usaha, serta masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan menggerakkan kesadaran publik terkait pengelolaan lingkungan dan sampah. Gusirawan turut mengapresiasi berbagai perusahaan dan organisasi yang selama ini berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan di Tapanuli Selatan. Beliau berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Mahyudin Ritonga dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 mengusung tema nasional Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema tersebut merupakan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mitigasi perubahan iklim melalui aksi nyata dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan digelar dalam rangkaian peringatan tersebut, antara lain pameran lingkungan, lomba video aksi nyata tingkat SMP MTs, lomba cerdas cermat lingkungan tingkat SD, lomba lagu pertama lingkungan, senam bersama, outbound, ecoprint, hingga pemberian penghargaan kepada para pemenang. Pada kesempatan yang sama, manajer environmental PT Ejin Corp Resources, Mahmud Subagia, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai program berkelanjutan. Beliau menjelaskan bahwa PT Ejin Corp Resources telah menerapkan rehabilitasi lahan secara progresif, mengembangkan fasilitas pembibitan tanaman, membangun stasiun riset konservasi, memanfaatkan energi surya, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, serta mengembangkan sistem pengelolaan dan daur ulang sampah. Menutup arahannya, Bupati Gusirawan mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerjasama dan menjaga semangat gotong royong dalam melestarikan lingkungan demi generasi mendatang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program magister, hingga program doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Your Kendal dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Your Kendal, senang sekali ya rasanya ya kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi hari dan tepat di formasi pukul 10 ini hingga nanti sore ya, bakalan terus bareng Lia ini, aduh. Oke, dan seperti biasa di program ini kita sudah masuk ke program request pagi bersama Rawa FM, pastinya bareng Lia ya. Request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kau nomor 0822 999 99 965, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, ini dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi kembali, Bang Boru. Gimana kabar?
1: Pagi, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini, Bang Boru?
1: Lagu dari Aprilian.
0: Aprilian, judulnya yang mana, Bang Boru?
1: Bunga.
0: Bunga. Bunga ya, Bang Boru?
1: Iya.
0: Ini dipastikan dulu, nanti salah lagi. Aprilian, Bunga.
1: Enggak pernah salah itu.
0: Aduh, Boru Nasti enggak pernah salah ya, Boru.
1: Sering.
0: Iya sih. Oke, Bang Boru sembari lihat cek dulu lagunya mau disalam lagi.
1: Ya, salam-salamnya buat yang lagi dengar dari kita berdua aja lah baru main.
0: Oke, Bang Boru, lagunya ada ini, ditunggu Bang Boru.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon kembali kita sapa dulu ya. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Pagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
2: Lagu apa lah, Peter Pan mungkin nanti
0: dari Peter Pan. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Buat semua yang lagi dengar aja lah. Makasih.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Oke, mungkin nanti dari Peter Pan, yep. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Selamat pagi.
0: Pagi kembali, Bang David. Gimana ya kabar ini?
3: Sehat.
0: Sehat, ya alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini, Bang?
3: Ada Republik.
0: Republik, boleh, judulnya yang mana?
3: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, aduh. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam lagi?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih, Lia.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Oke, dari Republik yang judulnya Sandiwara Cinta. Ya, aduh. Kalau bercinta, please ya jangan bersandiwara. Oke deh, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu. Oke, lanjut dari via telepon ini, kita sapa-sapa lagi. Halo, request pagi bersama Ra FM.
4: Pagi, Ra FM.
0: Pagi kembali, kakakku. Gimana kabar pagi hari ini?
4: Baik
0: sekali. Mau dengerin lagu apa kah pagi hari ini?
4: Mau denger lagu, ada nggak, siapa yang nyanyi itu ya? Hmm? Yang judulnya Andaikan Dulu ya. Andaikan Dulu ya, dari judulnya.
0: Andaikan Dulu, bentar.
4: Andaikan Dulu gitu.
0: Andaikan Dulu dari siapa ya? Bentar ya, Kak, kita cek dulu.
4: Republik apa ya, Dikta ya?
0: Andaikan Dulu dari Republik, Kak. Ini judulnya Telah Kuberikan.
4: Iya, itu.
0: Aduh, mantap ini. Mau salam-salam lagi, Kak, ini?
4: Salam-salam buat Amang Murup yang somse aku, guys.
0: Iya, yang gak disapa-sapa ya tadi.
4: Buat ada itu. Mm-hmm. Dan Putra Togatorup ya.
0: Iya, betul, Kak.
4: Mm-hmm. Dan juga untuk yang udah pada masuk dan yang belum masuk.
0: Iya, segera masuk lah.
4: Mana suaranya?
0: Iya, betul.
4: Karena udah lama gak kudengar suara mereka.
0: Iya, gak disenggol-senggol juga.
4: Dan juga untuk Lia.
0: Oke, kakakku. Oke deh. Amin.
4: Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Bagi kembali, kakakku, ditunggu lagunya ya. Oke, lagi-lagi dari Republik ya, tapi gak apa-apa ya. Tapi judulnya beda sih. Penyanyinya sama, judulnya beda. Oke deh, siap. Ditunggu ya Kak, ini kita putarkan ya. Kita angkat lagi dari via telepon. Halo request pagi bersama Rawa FM.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Mama. Gimana kabar?
5: Ya, begitulah. Jarang-jarang muncul, tapi sekali muncul.
0: Gedebar-gedebar. Aduh, udah kedik-duk deh. Gimana kabar Mama ini?
5: Apa?
0: Gimana kabar tadi?
5: Aduh, suaranya putus-putus.
0: Aduh, oke deh. Mau request lagu apa ini, Ma?
5: Lagunya The Bagindas aja lah.
0: Boleh yang mana? Kangen, aduh kangen sama siapa nih? Sama Lia kah?
5: Sama Lia, sama semua kru yang di
0: Rau FM. Kangen dari The Bagindas. Oke, mah lagunya ada. Mau disalam-salam lagi lagunya.
5: Salamnya buat dirimu aja lah Lia, banyak-banyak ya duitnya.
0: Amin. Oke, mamaku ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu ya. Ini minta diputarkan lagu Kepastian Rasa katanya. Ini tanpa nama ya. Disalam-salam katanya untuk yang bertugas saja. Terima kasih. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya. Sebelum lanjut ke lagu, kita sapa dulu dari via telepon lagi nih. Halo request pagi bersama Revan.
6: Halo request pagi bersama Revan. Dengan siapa di mana?
0: Pagi kembali Bang Noah, dengan Lia dong. Pastinya di Padang Sih Dimpuan.
6: Iya.
0: Ya dong, hari-hari bareng Lia ya.
6: Kirain ganti nama.
0: Sama
6: Tamonika. Monika.
0: Aduh, Tia Monika aja enggak sih? Oke Bang, mau request lagu apa ini?
6: Lagu dari Padi.
0: Padi boleh, yang mana judulnya?
6: Tahu aku judulnya apa, tapi saya apanya liriknya Bila Isro.
0: Aduh ini serius Bang.
6: Apa tuh judulnya?
0: Bentar ya, kita cek lagi dulu dari Padi tadi ya.
6: Yo,
0: ini sembari lihat cek Bang, mau salam-salam dulu.
6: Nah, salam buat Marina yang lama menghilang.
0: Iya, disenggol tadi Bang Noah, dengar gak tuh?
6: Enggak dengar aku.
0: Aduh. Padi buat tadi.
6: Yang
0: sombong
6: itu.
0: Iya, yang sombong itu, yang yang cewek di ujung Padang.
6: Apa lagi?
0: Bentar Bang, bentar. Ini masih proses. Padi Bila Isro. Oh, dari Fatli Bang, yang ada selimut putih.
6: Oh, selimut putih. Ah, iya.
0: Oke. Okay.
6: Karena lagu udah enggak bisa menghibur lagi.
0: Aduh.
6: Padahal namun.
0: Iya sih. Oke deh Bang. Ada lagi salam-salamnya.
6: Buat Lia, selamat tunggu
0: selah. Oke deh. Oke Bang, ditunggu lagunya.
6: Hai.
0: Yo ai, selimut putih dari bukan dari Padi ya, ada Fatli di sini. Oke, selimut putihnya ditunggu ya Bang ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp sebelum lanjut ke lagu. Ada satu dari via chat WhatsApp dari Mama Alfarizi, request lagu Untuk Selamanya dari Astrea Band. Kirim salam buat yang lagi dengar aja. Oke mamaku, ditunggu lagunya, nanti Lia putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul sampai sore nanti ya, bareng Lia terus ini. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong robot tuh motor tuh pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tuh Bandung, sampai pekan baru berangkat nak. Adong Eda, langganan naik midai anggut tuh pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tuh pekan baru, sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV mandiri taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: Jangan kemana-mana ya, Tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Jangan rumah sih bareng ini tentunya di pagi menjelang siang hari ini. Kita langsung bacakan dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Baya Lubis di Bin Seven, request lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Tuip di Pijar Koling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pencahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini dari Opung Iqbal, request lagu Terlanjur. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Rekar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap ya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Assalamualaikum, Baru Suti.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Gimana kabar ini? Gimana kabarnya, Ma? Oh, iya, diriku masih di sini, Mama masih stay di sini. Iya dong. Mamaku mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu-lagu apanya ini?
0: Lagu Pop Inu sama Pop Manca, Ma.
1: Sudah itu aja.
0: Iya dong.
1: Kan sekali lagu Padang ke, lagu Jawa.
0: Kalau itu enggak bisa, Ma.
1: Itu aja.
0: Iya ya.
1: Tukarlah ya.
0: Iya deh, nanti dibilang di apa? Dibilang sama yang di atas atasan ya. Kita ya.
1: Milik setia.
0: Oke deh, seperti biasa, Mamaku.
1: Biasa itu tuh ada yang enak.
0: Iya tong. Aku memilih setia, Mama harus salam lagi nih.
1: Salamnya spesial buat Lia.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dapat rezeki yang berkah. Buat Eda, Empung Iqbal, Empung Sadan, Empung Bayu Junta. Buat Uti di Sabungan Jae. Entah kemana-kemana melala.
0: Iya betul.
1: Tapi orangnya naik keretanya kemana-kemana.
0: Healing, mari healing gak sih?
1: Iya.
0: Healing-healing dia ya.
1: Mari kita tidur ya. Buat Mama Ika, ditunggu suaranya. Buat Mama Ayu, buat Marina. Dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Mama.
1: Makasih
0: ku, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama ku, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Aku memilih setia dari Fatin Sidkia ya. Masih dari via telepon ini, kita sapa dan angkat dulu. Oke. Halo, request pagi bersama Reva. Halo, Ma. Aduh, di mana nih orangnya? Halo, Ma, request pagi. Oke, mamaku nanti dicoba-coba lagi ya, di calling-calling liatnya lagi ya. Ini sepertinya lagi sibuk ya di sana. Oke deh, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ada dari Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Panggung Sandiwara dari Niki Astria katanya. Salam-salam buat seseorang ya yang terkasih. Aduh, salam-salamnya buat seseorang yang terkasih. Siapa ini Bang? Spill inisialnya dong. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Oke, dari siapa ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Sesi Potret dari Ari Lesmana dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke, siap, Sesi Potret ditunggu ya. Masih dari via chat WhatsApp ini minta diputarkan lagu Ocean dari Nmix ya. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Ini tanpa nama ya. Halo Kak, katanya mau request lagu Ocean by Nmix. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Oke, Kak aku siap ya, ditunggu lagunya ya. Oke, satu lagi ini dari via chat WhatsApp. Minta diputarkan lagu dari Kangen Band yang judulnya Pemuja Hati ya. Oke, Pujaan Hati. Aduh, ini typo gak sih? Pujaan Hati katanya. Dikirim salam untuk kamu aja. Oke, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap, na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat, na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
2: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawet.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gusirawan meresmikan program Desa Binaan UP2K PKK di Desa Sugi, Kecamatan Marancar pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditandai dengan peresmian Pelita Desa Sugi atau pelayanan internet gratis Sopo Silo sebagai pusat pemasaran UMKM, serta di rumah dilan atau pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Sugi sebagai sarana pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Turut hadir staf ahli tim bergerak PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Zakia Jafar Syabudin Ritonga, Ketua Bidang 2 PKK Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten, para pimpinan organisasi perangkat daerah, Camat Marancar, Ketua TPPKK Kecamatan Marancar beserta pengurus, Kepala Desa Sugi, Ketua TPPKK Desa Sugi, serta masyarakat setempat. Peresmian Pelita Desa Sugi ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tapanuli Selatan dan unsur terkait. Selanjutnya, Bupati melakukan pemindaian QR kode sebagai simbol tersambungnya jaringan internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung aktivitas pendidikan, komunikasi, hingga pemasaran produk UMKM secara digital. Dalam sambutannya, Bupati Gusirawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menjadikan Desa Sugi sebagai desa binaan kategori UP2K PKK. Menurut Bupati, keberadaan Sopo Silo diharapkan menjadi pusat promosi dan pemasaran berbagai produk unggulan Desa Sugi, khususnya gula semut yang memiliki potensi pasar sangat luas. Beliau meminta perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pembinaan serta membantu membuka akses pagar agar produk-produk UMKM Desa Sugi semakin dikenal masyarakat luas. Bupati juga memaparkan berbagai program pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, termasuk program kredit usaha rakyat dengan bunga 0% pada tahun pertama bagi masyarakat terdampak bencana. Selain meresmikan berbagai fasilitas desa, Bupati bersama rombongan juga meninjau rumah produksi UP2K PKK Desa Sugi yang menjadi pusat pengolahan produk unggulan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat, kegiatan turut dirangkai dengan penaburan benih ikan jurung pada kawasan Lubuk Larangan Desa Sugi. Program ini diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya perairan sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat di masa mendatang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

0: Patrão.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemani lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
0: This is the greatest.
3: So, this monster.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: والله إني لأستغفر

0: الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Radio station in Padang Sidimpuan, 105 Rau FM.
2: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha makelek guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

kan, Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta. Nagit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja, ma Eda, nadong di toko permata bundai.
0: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

konsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat,

tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face. This. Who

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Show.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda, adong nga botoho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
2: Aha mai Eda?
3: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang.

0: Perempuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sirimbuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sirimbuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sirimbuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sirimbuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
1: Dan Juhujin 씨가...
2: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Indonesia 105 FM Rau Padang Sidempuan.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doma ligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Oh
1: yes! Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
3: "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
2: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya. Akan tetapi, mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan dan angin kencang pada Kamis 18 Juni 2026. Sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Selain itu, terdapat pula sejumlah wilayah yang diperkirakan dilanda angin kencang. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap perkiraan cuaca tersebut. BMKG menjelaskan sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, pesisir utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Barat Daya, perairan utara Papua, Papua Pegunungan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain perairan Barat Sumatera, Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Kalimantan bagian utara, Sulawesi, Laut Arafuru hingga Laut Timur, serta wilayah utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Eda, adong udah butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, san pekan baru berangkat nak.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru san nari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, La yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhati'una allaha wallazina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertaubat Allah akan menerima tobatnya, dan jika kembali lagi minum dan mabuk maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat Allah menerima tobatnya, dan jika kembali lagi minum dan mabuk maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi, tetapi manakala ia bertobat Allah menerima tobatnya, dan jika masih kembali lagi minum khamr maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: wasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
2: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar sosialisasi bertema Jauhi Narkoba, Jadilah Insan yang Berakhlakul Karimah, Raih Masa Depan yang Gemilang. Di Aula Man Insan Cendikia atau ICA Tapanuli Selatan, Sipirok pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini dihadir Ketua Basnas Tapanuli Selatan John Sujani Pasaribu, para pengurus MUI, guru, serta ratusan siswa Man ICA Tapanuli Selatan. Dalam arahannya, beliau mengatakan pentingnya menjauhi narkoba sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Bupati juga menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel saat ini tidak hanya fokus memerangi narkoba, tetapi juga berupaya menekan angka kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pemicu berbagai persoalan sosial. Beliau menjelaskan bahwa pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Tapsel, pemerintah terus melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Usirawan juga mengingatkan masyarakat agar terhindar dari praktik rentenir dan pinjaman ilegal yang dapat menjerat ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapsel bersama OJK dan perbankan terus melakukan edukasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memilih lembaga pembiayaan yang legal. Sementara itu, Kepala Man Ijia Tapanuli Selatan Abdul Hakim Siregar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten Tapsel terhadap dunia pendidikan, khususnya Man Ijia Tapanuli Selatan. Ketua MUI Kabupaten Tapanuli Selatan Ali Sati Rangkuti dalam sambutannya menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi bangsa karena dapat merusak akal, kesehatan, dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersinergi dalam memberikan pendidikan, pembinaan moral, dan pengawasan kepada generasi muda. Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Trio Galaksito terus memberikan edukasi mengenai literasi keuangan serta bahaya pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat. OJK juga mengajak para pelajar untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini dan menghindari berbagai bentuk kejahatan finansial. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan para pelajar semakin memahami bahaya narkoba, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika, memiliki karakter yang kuat dan berakhlakul karimah, serta mampu meraih masa depan yang gemilang dan kemajuan Tapanuli Selatan dan Indonesia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, na giot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidimpuan.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hey, Sidimpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
7: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
6: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
7: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
6: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
7: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
6: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: Insan Edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan Edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan Edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan Edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan Edukasi, tetap di 12.51 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap cuman letik. Letik itu kesannya cuman penari jalanan, penghibur, mencari duit. Tapi pada saat tertentu ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata

0: SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kebun Raya Sipirok pada Rabu 17 Juni 2026 dengan mengusung semangat kolaborasi multi pihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non-pemerintah, komunitas lingkungan, serta lembaga pendidikan. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 17 sampai 18 Juni 2026 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gusirawan Pasaribu, dan dihadiri perwakilan dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, pelajar, guru, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam sambutannya, Bupati Gusirawan menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bupati mengungkapkan sejak menjabat sebagai kepala daerah, dirinya telah berupaya mendorong perlindungan lingkungan melalui berbagai kebijakan, termasuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas penebangan kayu yang berpotensi mengurangi tutupan hutan yang memperbesar risiko bencana. Beliau mengajak

0: mengatur aparatur sipil negara, dunia usaha, serta masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan menggerakkan kesadaran publik terkait pengelolaan lingkungan dan sampah. Gus Irawan turut mengapresiasi berbagai perusahaan dan organisasi yang selama ini berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan di Tapanuli Selatan. Beliau berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Mahyudin Ritonga dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 mengusung tema nasional Saatnya Bekerja untuk Iklim. Tema tersebut merupakan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mitigasi perubahan iklim melalui aksi nyata dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan digelar dalam rangkaian peringatan tersebut, antara lain pameran lingkungan, lomba video aksi nyata tingkat SMP MTs, lomba cerdas cermat lingkungan tingkat SD, lomba lagu pertama lingkungan, senam bersama, outbound, ecoprint, hingga pemberian penghargaan kepada para pemenang. Pada kesempatan yang sama, Manager Environmental PT Ejin Corp Resources, Mahmud Subagia, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai program berkelanjutan. Beliau menjelaskan bahwa PT Ejin Corp Resources telah menerapkan rehabilitasi lahan secara progresif, mengembangkan fasilitas pembibitan tanaman, membangun stasiun riset konservasi, memanfaatkan energi surya, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, serta mengembangkan sistem pengelolaan dan daur ulang sampah. Menutup arahannya, Bupati Gus Irawan mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerjasama dan menjaga semangat gotong royong dalam melestarikan lingkungan demi generasi mendatang. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM. This was happening at 105.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

0: Rekan Rau, ini dia ada 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut ahli. Tren kecantikan di media sosial membuat banyak orang mencari cara cepat agar kulit tampak lebih cerah, kencang, dan awet muda. Namun, menurut para ahli, kunci tampil lebih muda bukan sekedar menggunakan produk mahal, melainkan kombinasi nutrisi, pola hidup, hingga perawatan yang konsisten. Ini dia 6 langkah sederhana disebut mampu membuat kulit tampak lebih muda hingga 10 tahun jika dilakukan secara rutin. Dan rekan Rau, ada apa aja ya? Yang pertama, konsumsi protein yang cukup. Ahli gizi terdaftar Alex Effing, MSRD, menekankan pentingnya protein sebagai bahan dasar pembentukan kolagen, yaitu struktur utama yang menjaga kulit tetap kencang. Protein hewani maupun nabati membantu memperkuat regenerasi kulit, membuat kulit lebih elastis, dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan. Yang kedua, perbanyak sayur dan buah. Effing menambahkan kulit juga membutuhkan vitamin C, zinc, dan tembaga untuk memaksimalkan produksi kolagen. Sayur dan buah berwarna cerah seperti paprika, jeruk, stroberi, serta sayuran hijau kaya antioksidan yang membantu kulit lebih cerah dan terhidrasi. Lalu, ketiga, atasi hiperpigmentasi. Kosmetik kimiawan sekaligus penderita Acta Beauty, Jillian Enberg, mengungkapkan masalah kulit yang paling membuat wajah tampak lebih tua bukan kerutan, melainkan warna kulit tidak merata. Menurut Enberg, penggunaan serum vitamin C dapat membantu mengurangi bintik hitam, meratakan warna kulit, dan memberikan kesan wajah yang lebih cerah. Kemudian yang keempat, penuhi hidrasi dari makanan. Pemilik salon Roth, Anna Peterson, mengatakan hidrasi tidak hanya berasal dari air minum, tetapi juga dari makanan kaya air. Makanan seperti semangka, mentimun, dan selada memberikan tambahan cairan alami yang membantu kulit tetap lembab dan kenyal. Kulit yang cukup hidrasi cenderung tampak lebih muda dan bersinar. Yang kelima, gunakan face mist. Makeup artis Melissa Aragon mengatakan facial mist dapat membantu mempertahankan kelembapan wajah sepanjang hari. Facial mist dapat membantu bagi mereka yang bekerja di ruangan ber-AC atau sering berpindah dari ruang dingin ke panas. Nah, rekan Rau, ini dia yang terakhir, keenam, lakukan pijatan wajah. Aragon juga menyebut pijatan wajah memberi 2 manfaat besar, meningkatkan aliran darah dan mengencangkan otot wajah. Pijatan 5 menit setiap pagi atau malam membantu mengurangi bengkak, membuat wajah lebih segar, dan memberi efek lifting alami. Nah, rekan Rau, itulah dia ya 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut para ahli. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Milly Discoudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Halo rekan Rau, saya Angga Lida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Rau FM di Play Store. Dengarkan Rau FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.
1: Hey, si Dimpuan.

0: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota, PhD, menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
1: Hey, si Dimpuan.

Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota PhD menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
1: liyaumin azim,
0: pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: ومزاجه من تسنيم.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, kul, kul, kul, kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya yang praktekan orang Jepang. Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak, konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus, pencet, pencet, pencet, pencet, mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin tuh? Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, gak bisa nampung masalah banyak ini. Nah Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau gak pernah latihan kaget, Pak. Gak pernah latihan kaget. Ya, belum nikah gak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Gak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang gak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya. Baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Ya. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan kau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang pernah kau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizra. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak tuh ini, itu ilustrasi, bahasa balagohnya tuh kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya. Pak. Siapa ini? Oh, muhadis tuh, muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo. Naikin 40 misal. Ya. Baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan. Yang kembung pipinya. Tuh kan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam, gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, enggak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, "Hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat." Hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya, maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, ah yang dulu aja selesai, masa yang ini gak selesai. Ah gitu bahasa kitanya tuh. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Warafa'na laka. Nah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah. Kendaraan bagus. Aset banyak. Tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, kata Allah. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah nguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya, Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih. Ya. Nilainya misalnya 1 miliar. Udah proses bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah gagal. Padahal tendernya dapat. Kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapat itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum la zidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan enggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya enggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya enggak sadar gitu. Kadang orangnya enggak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu, jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis. Ya, tidak semangat dalam berdakwah sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya. Yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, yeah. Move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada. Apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Nikah tuh. Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih, kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku enggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang enggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab. Nah, ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis, ini enggak mungkin, ini enggak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru klak doanya selesai, pakai fa ayat 39 ya di Quran surah 3. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang 5. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh di dalam kesulitan itu ada kamu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Enggak ada yang enggak ada solusinya. Insyaallah selesai. Katakan dulu. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, kul, kul, kul, kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya, Benteng Takeshi namanya. Ya. Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea, itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya. Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju
1: hancur sekarang.
0: Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, enggak ada yang enggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa.
1: Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita ini bisa nih, enggak ada yang enggak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih gak yakin dengan saya? Katanya iman. Kamu beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran gak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini, ta'kidun lima'nan jadid, ta'sisun lima'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai ke terakhir, beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa'inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu, innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jamak pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesai ya? Tancapkan di hatimu, yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Masih nanya aja, berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih gak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini, kamu masih beriman nggak sama aku? Itu kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya nggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Quran logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas sampai sini. Nah, jadi setiap ada masalah apapun itu, yang pertama optimis, ini bisa dilakukan, ini selesai, ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab. Oh, udah kemarin ya.
0: Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran baru nawarkan ditolak sama anaknya kan, baru ngasih tahu tuh, tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya, akan selalu ada jalan keluar, tenang dulu ya. Begitu sudah tenang, fa idza faragta fansab, atur strategi kata Allah. Faragta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Gak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fa hab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'adzimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga Firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian, seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafirud dzambil 'adzimi, karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Ah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja, nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktikkan jadi itu. Ada ya, ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya. Jadi ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi, dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya, itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya. Di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2. Ayatnya 214, itu posisinya kanan bawah. 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3. Naik ke atas, paling kecil sebelah atas. Di dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang. 142. Quran surah 2, ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, duanya dipindah. Jadi yang dua itu yang persoalan, dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum antadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214, am hasibtum antadkhulul jannata. Di Ali Imran 142, am hasibtum antadkhulul jannata. Am hasibtum antadkhulul jannata, apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan, sukses. Belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya. Karena di sana padang pasir dulu, enggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan? Dipraktikkan. Nah, manajemen prakteknya itu, implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, kan? Setelah itu kisah apa? Hah? 2 orang sahabat. Kan 4 kisah tuh. 1 Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua 2 orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes ya, anak muda nih. Hah? Coba baca. Jan natain. Wadlib lahum, wadrib lahum mathalar rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah 2 orang viral. ya, yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat, nah itu jannahnya dunia, belum tampak.
1: Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai.
0: Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu.
1: Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Antum kesini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan. Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman, diuji dengan sahur. Amat tuh. Uji dulu tuh. Dapat enggak? Dapat enggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Enggak masuk sistem enggak bisa diuji. Allah bikin sistem, gak pernah ngikut sistemnya Allah, pengen diuji. Sholat gak pernah, baca Quran gak pernah, ngaji gak pernah, tiba-tiba punya masalah, datang lagi diuji nih.
0: Gak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah balik nih, kayak yang tadi itu ya. Nah sementara engkau belum diuji, jadi nah ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya, kalau kita mendapatkan ujian, itu hasil doa kita.
1: Misal, ya Allah, saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah, saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini, begini, begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masatumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Gak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar. Itu gak mungkin. Pasti kecil. Dharra, menengah. Anda punya kalkulasi proyeknya untuk 50 miliar. Tahap menengah. Ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu. Sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa, ada orang mengatakan begini, ya Allah kapan ini selesai? Ya Allah kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Itu. Padahal ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana, satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu, aku tegaskan. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan, dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya enggak telat. Cara menyebutnya bagaimana? Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142. Pindahkan problemnya dua ke ujung jadi 142.

bagaimana membangun keseriusan itu. Nah, itulah indahnya Quran tuntas. Ini bukan cuma serius-serius, tapi bagaimana langkahnya. Ada tiga turunannya. Juhdun itu tiga. Satu, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep. Mesti terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan, jam 8 ada. Ini iktikaf jam 10 ngapain, jam 12 ngapain, tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau. Terasa. Nah itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh, itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua ini ayah cari nafkah jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung jihad itu. Ini yang sedang belajar itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Membela bangsa, bela negara. Itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya. Nih, saya gambarkan di surah 9 ayat 122 At-Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih. Yang dapat LPDP dari negara. Atau beasiswa keluar. Ya, atau ini yang DAU dana ABD umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya. Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafaqquh itu sampai paham. Asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Nah, mengerti dia sekarang waktunya tidur. Ini enggak ada di sini. Nah, faqih itu paham, mengerti. Ya. Tafaqquh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan. Enggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham, tuh orang beriman. Bukan duduk paling belakang nitip absen, enggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan. Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syahadi wallahi katanya aja bandaza. Wariban Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih, bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Aneh belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Pulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5 dia 8. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam pak. Itu. Nanti satu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel, termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silahkan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab, akan tetap kelihatan Cina. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah, suka bumi. Ubudunnya. Ya, saya tugas 2010. Oh, badan besar begini gitu kan, datang nyalamin para jemaah kita di sana bahasa Arab pasti, ternyata suka bumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa assalamualaikum syekh kaifa haluk, dah abdi mati tasik.

0: orang biasa. Pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah enggak kelihatan udah persis enggak tahu ini. Ya, antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya, Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Enggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hong Kong, ini Guangzhou, macam-macam tuh bisa. Dibangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Itu paling depan, tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas gak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman, bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi ila rukbatayhi wa fakhidha kaffahi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah enggak mandi, pakaian seadanya. Itu pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detail sekali, rambutnya tersisir rapi. Tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan. Energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya, enggak jelas, di depan jelas. Yang kedua, enggak bisa buka status, pasang status susah depan ustaz. Mau ngantuk tahan-tahan, belakang bisa senderan. Ya, harus ada cover lagi kan kadang-kadang. Depan enggak bisa. Memaksa diri kita tuh nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyudhiru qawmahum, pulang bangun negerimu, itulah hebatnya Islam. Yang nonton-nonton di diaspora ini, pulang, pulang. Ya. Ya, jangan andalkan pemerintah, anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau nggak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran, pulang. Dan detil kalimatnya, waliyudhiru qawmahum, pulang bangun desamu. Ini orang mana? Tangerang, orang mana? Medan, pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya? Bener tuh. Ya. Mana? Semarang, udah Boyolali gitu kan. Gak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan, dari Semarang 2 jam lagi. Jangan, gak apa-apa. Medan di mana? Medannya, pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut, ya, pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi sebelum berangkat. Oh, saya dari Goa nih, misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar, begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha, begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu, beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya. Yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar. Ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam gak dapat apa-apa. Itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam. Apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya enggak bisa dipisahkan tuh. Antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya? Bisnis, sukses, pulang, bangun kepakarannya dan membaktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya, jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. Syatana hadha, wa qadhafa hadha, meluduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa dharaba hadha, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat. Tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki. Ya, puncaknya apa? Wasafa kadama hadha, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu, nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci. Nggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis, gak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya, itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Fatulih hafidnar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum, kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faraghta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa. Fa'idha faraghta fansab. Dan terakhir, wa ila rabbika tawakkal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid, atau sholat dua rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang engkau janjikan. Kan rizki itu dijanjikan. Wafis sama irizkukum wama. Rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar. Gak pernah ikhtiar, nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya nggak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang keenam jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin gak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang terenam, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya, pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah dua aja, gak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. Dua tuh, kalau disuruh milih tuh. Ya kan tadi saya udah bilang, cuma dua pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan? Kan rumusnya gitu, kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan? Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Waja'ala bainakum mawaddah. Tapi sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Makanya singkatannya samara. Bukan masara. Ya kan samara, sakinah dulu, baru mawaddah dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lagi tuh. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari, mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi-solusi. Gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat. Sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya, tenangnya tuh gampang. Gitu ya? Di tempat-tempat lain gak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Kita banjir berenang. Ya, konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus gitu. Ya, maaf PLN ini live gitu. Ya, contoh aja ya, begitu alhamdulillah kita syukuri. Ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ati anfusana taqwaha wa dzakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.
2: the best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM. Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bagian keimanan terhadap hari akhir yang wajib diimani adalah beriman terhadap kedatangan Dajjal serta fitnah besar yang akan ditimbulkan olehnya, di mana fitnah terbesar bagi anak Adam adalah kemunculan Dajjal. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana doa yang sering kita lantunkan di akhir tahiyyah kita di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahannam, fitnah kehidupan dan setelah kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu, apa saja fitnah atau ujian besar yang ditimbulkan oleh Dajjal? Cakrawala Islam edisi kali ini mengupasnya untuk Anda. Fitnah yang pertama, Dajjal mampu berpindah-pindah tempat di muka bumi dengan sangat cepat. Pendengar, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi, bahwa Dajjal bisa berpindah tempat seperti hujan yang dibawa angin. Di dalam riwayat lain yang tercantum dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah akan dijaga oleh para malaikat di setiap penjurunya. Dan tidaklah satupun tempat yang dilalui Dajjal kecuali ia akan menyuruh manusia untuk mengimaninya sebagai Tuhan. Ya, Dajjal mengklaim sebagai Tuhan dengan segala kehebatannya. Selanjutnya fitnah yang kedua dengan menampakkan surga dan neraka yang palsu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna ma'ahu ma wa nar fanaruhu ma baridun wa ma'uhu nar fala tahliku. Sesungguhnya bersamanya ada air dan api, apinya adalah air dingin dan airnya adalah api, karena itu janganlah kalian binasa. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Dajjal menampakkan dua sungai, yang satunya sungai api yang membara dan satunya lagi adalah air yang putih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mendatangi sungai api karena pada hakikatnya sungai itu adalah berisi air yang dingin. Kemudian yang ketiga, Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah bekerja sama dengan syaitan. Sudah amat maklum bahwa syaitan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada golongan yang sesat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Jami' As-Saghir, yang artinya, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Kemudian yang keempat, kelak benda mati dan hewan akan patuh kepada perintah Dajjal. Pendengar, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa kelak Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan, dan memerintahkan hewan ternak untuk bertambah susu dan dagingnya. Dan kemudian yang terakhir, Dajjal membunuh seorang pemuda yang mengingkarinya sebagai Tuhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, yang artinya Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia yang terbaik. Dia berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal pun mengatakan, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini? Lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Maka para pengikutnya menjawab, tidak. Maka Dajjal pun membunuh orang yang mengingkarinya tersebut, kemudian menghidupkannya kembali. Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu. Lantas Dajjal ingin membunuh orang itu lagi, namun ia tak bisa lagi menguasainya. Pendengar, itulah 5 fitnah atau ujian terhadap seorang muslim dari Dajjal laknatullah. Semoga kita terhindar darinya, semoga kita selamat dari fitnah ad-Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.